0: shirin zango na taskar yau da gobe. Shirin zai dasa aya a madadin waɗanda suka taimaka wajen tsaruwar shirin. Kamaluddin Nuhu Ilela da ke kula da shirin. Zahrawa Adam Umar.
1: Aliyu Muhammad Waziri ke mana fatar alheri.

0: Tarin mulkin kasa wanda shi muka kammala ko da gyale su dan bamu wada gargada Allah
1: ko idan mun
0: ba ko kai kulada kamu ngawa ya wadamu da ki habu ya kudage da kwarai tarin mulkin kasa wanda shi muka kammala ko da gyale su dan bamu wada gargada
1: madai haka kai.

0: ta dan goma a jakamin aure Allah ka ubiya Allah dukan umar dan mamman bai bada ruwa
1: sai ga gidan mijin ya kwanta ba
0: Allah

0: Apa kali jumpa dah?
1: Azal berana dah.
0: Kali jumpa dah, umah muda.
1: Kali jumpa dah, ya mana kome mukul.
0: Umah muda,
1: bapa muda, ya mana kome mukul.
0: Kawan,
1: kata baru ambau je mukul.
0: Apa yang hari ini? Apa yang hari ini nak bawa?
1: Baru ambau.

tare da BRC KFM ma daidai wannan lokaci barkanku da kasancewa tare da ku a wannan zango namu na dare muhutar bawa zangon da muke kawo muku shirye-shiryen mu cikin harshen Hausa daga karfe 8 har zuwa karfe 12 yayin da zamu rubuta shi tamu akan mita 94.6 sunana Musa Sarkin Fada Turun ina tare da ku wajen jagorancin gabatar da shirye-shirye tun daga karfe 6 har zuwa karfe 12 da zamu rufe tashar tamu da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu kai tsaye a wannan zango bari mu je ga shirinmu na farko taskar labarai

0: mara labiya sito pembochi ya ke solaruwa halin yanzu karfe 8:30 ga shirinmu na gaba.
1: Gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau,
2: hukumar Barota mai kula da zirga-zirgar ababen hawa ta JAH ta ƙara jaddada ƙudurinta na tabbatar da kiyaye doka da oda kan sha'anin tuki a daukacin jiha.
3: Haka kuma insha Allah mun bude hanya a Minji su kasuwan gadon Mayo da mutane suke samun matsaloli.
1: A himmarta ta alkinta muhalli, wata ƙungiya mai rajin kare muhalli a ƙaramar hukumar Misau ta yi dashen itatuwa a babban asibitin tarayya na FMC da ke cikin garin na Misau.
4: Sukan gudanar da irin wannan biki domin dasa itatuwa tare da bada kyaututtukan su ga muhimman gurare domin kare muhalli tare da kiyaye zaitsayar ƙasa.
2: Waɗannan da ƙarin wasu rahotanni na tafi cikin shirin tare da ni Aliyu Muhammad Waziri
1: da Zahrawa Adam Umar. Sai a dakance mu.

0: game da wannan zango na taskar yau da gobe shirin zai dasa aya a madadin waɗanda suka taimaka wajen tsaruwar shirin kamar Dalilu Ilela da ke kula da shi Aliyu Muhammad Waziri
1: tare da Zaharau Adam Umar ke mana fatan alkhairi.